0: Entumo tiatua nkishu etejo ninye naikash jeton ne iltung'anak aimaki kore olaiguanani kore wazeki vijiji o mama vijiji nadumunye ajo matoosho entumo aing'oru enaasi amu kegira aaku enyamali
1: nitoning'o taa amu etejo mee entoki naji ketii sa ashu entoki naji kegira aasa te Murang'a tiatua nkishu
0: imagine
1: tiatua nkishu tenkop ormaasai
0: kenduata ino tenkaraki ena
1: enkakenyama ayian FM
0: wei
2: Ibu
0: oleng.
2: Rasa tak kuat ni.
1: Ada ngamu kita orang kuno kabisa.
2: Pasi pol nangam le, engkau berada jadi kesini.
1: Ia pol nangam.
2: Saya pol kuda tengkau bang nale.
1: Hehe.
2: Kuda nabo, nama jibra magi nasi emerai.
1: Hehe.
2: Anak gaya nale gula gaya nai dia meriso.
1: Hmm.
2: Boleh jangan kau pernah nale le.
1: Hmm.
2: Oleh orang kalau dekire.
1: Yes.
2: Orang nak tengok pangkat sultungan, sultungan apa orang? Banyak yang lebih Allah subhanahu wa taala yang kau bisa orang biar ni. Nah, angkara agen nak jadi kau pergi kuna aisy. Kalau logik leh, tanol lagi, tanah pokin lagi, ya begini terus leh tau. Orang beli sultungan ni, jadi sultungan dua nol dia kau bisa. Nah, wajar orang orang serikat ni, mereka tak sultungan nak kamu, agerah sultungan nak.
1: Yes.
2: Pasal oleh.
0: Thank you. Paul Nangama.
1: Yes.
0: Iji keshwa Ken buat ini. Kigera tumutu nduwa na agarara kwa naka ajajo na
1: tawa hiviru.
0: Yes. Agarajo. Entumo na ikashita niki ngoro. Manguru entumo tiyatu wangishu toriki jijini lang. Tolu boni kitipeke maki ya nabaya moho. Kigera kwa nyamali. Pole sana.
1: Enka kanyama ayan FM.
2: Halo mayan.
1: Ninyana.
2: Eleva shoot.
1: Ndiya masi elede nebo saita kwenye.
2: Ralarimu.
1: Wee. Ibo ling. Paul Natembea.
2: Raji do lano.
1: Eh.
2: La cobra de migrita.
1: El largo migiar.
2: Amo el largo migrita.
1: Eh.
2: Amo parece.
1: Message data network Paul.
0: Network Paul Natembea pole.
1: Kage jitu lariko ni nyagire kaja.
3: Jamani yam.
0: Woi.
3: Jamani.
0: Woi.
3: Ibole,
0: ibole mola igeri la mafuta.
3: Wala kufanya kazi.
1: Atanga mungu kidogo kuna kabisa.
3: Eden dunia.
1: Asida hivi yangu miki ya nyamali?
3: Eh.
1: Engijaba kana nyaga shuko gino yote ni Nairobi.
3: Eba.
1: Njoo hii ni ya kwenchan.
3: Eh.
1: Eh.
3: Leni ya kidogo ya mao.
1: Eh.
3: Sasa eden dunia.
1: Yes.
3: Saba kama hivi jadi.
1: Ndio.
3: Kita ada boleh melakukan yang memuju. Aik ini agak agak orang merangkaiya dengan konten orang lain. Kita dah jumpa jauh ni jangan dulu saja bermarah. Aman ini memuriamu masih dan memuri jangan memuriamu jangan lagi jangan memuri sedang. Tak ada apa.
1: Emurua naji Naira Sarasa.
3: Ega bai.
1: Kebal.
3: Ayegoyo ni mbaye kidi na ore na.
1: Eh.
3: Ndio gano arayo so di jingo murua ma kofi hiyo.
1: Sio ndio leegeri.
3: Ma kofi na.
1: Eh.
3: Ma lengi bwana.
1: Ndio.
3: Ona ranga yanga na shabe.
1: Eh.
3: Kebiro wala gaira wa. Yaba melu si bai.
1: Yes.
3: Amoyo simu.
1: Eh.
3: Yaba simu si bai.
1: Merai.
3: Umo simu aja ko adi.
1: Ninyage.
3: Na ya family gen bai.
1: Mhm.
3: Ora amisho.
1: Mhm.
3: Na ego ba nyago bo gnore da na riamo. Ori bali ndori yo hali ni kuzindi ya be niyo kaba da maisho.
1: Mhm.
3: Ade gidi midwa gade de kaba nge jeme kash.
1: Mhm.
3: Aba gaba da maisho na de subure na ije ba ja nya ba ile.
1: Mhm.
3: Abu dindi ma do durini.
1: Mhm.
3: Ori din na ba yo de gidi ni ji na ga ba lo mori ya gun ko ishu ag na go. E na gu ga na de na ishiri ya na rangai.
1: Mhm.
3: Aba meisho amoji da bana bigama dadda.
1: Mhm.
3: Lo simu na ti amo ore no wa donga ni ni bo ya ya ya na nguruo.
1: Mhm.
3: Na ma de da na ba fa da gwe ni do ma ro ro ngwe ni.
1: Mhm.
3: Amu na gwe donga ni ni ra bo ko ka.
1: Yes.
3: Lo gi da meisho amu ni ni so di.
1: Mhm.
3: Na simu bo gi da gi la ko.
1: Me gi la ko.
3: Yago ora ba de ora wa mainji ora ne ora so ba ba mo. Idunga na le murwa ga ara maisho.
1: De ne nyoro ra ba.
3: De ne nyoro ba mo re sergali go bo lu ne wangai.
1: Mhm.
3: Ora ga mai go bo de ji na ga ra de so ga ri yi ma ba ra maisho. Nin don ji e ba mo ni ji ga ga na bi ya de le ya.
1: Mhm.
3: Ta go bo ga ga mbe le me de ma ba ra maisho. Ba le de ne murwa. Nimbo je doda khana AK kole gidia italai wazo rigide ngugwende ngurugende siangigi kwa dede maji ya baba nena kisho kibiagashi ya baba kutama arme doli nige mirama kama kaya umu ya mamamia bodi ya kanda ya masa
1: haitina
0: haya
4: as the sun rises so do we as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTimes home solar solution with solar panels, hybrid inverter and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTime Solar. Power your life.

0: Enchangulu Eremayam
1: Egeji Media Max Waves Oreata Media Max Waves Na itu mingimbindi nipo wakune ngitesheni MIN FM Tolubo to 40 na bale negradu mingitesheni MIN FM Tena olong na inabali ya juki Ishe baki ndo katokol Na itu mingimbo kutimbo kentena audio platform Mang na kerisi live radio kare podcast Na arena na shows po kena bana nishipa kino bitu muki ya tolto kena ji O shipa kino toki tinga tepa tajuna sabla idhiru Ngule na hati ya tuingi tesheni MIN FM Ure hata Media Max Waves na yake peke ni share tepa wakari shata Shama Google Play Store ake App Store download Media Max Waves na ishipa kino tepa wakari shata
0: MIN FM
1: Kigranga mara tutu muru wa to 40 njo yoko wa tutu ile muru waino kainyo na loitho duka yate muru wa poke na bani niti ba na ibaratha biashara na ibaratha maendeleo na ibaratha ramadhari nikiata nkumuk na mita greta nkake nyeno long e duo tata na ikitumbe chaka isho sinye jira raki nga maa nena duwati nyi okay aketi mba kumuk ni kata duwati mpalo lo monte nkolong e duo tata kalotu alikizo na mita girai mba na ata sor governor ile Kiambu County Kimani wa Matangi.
2: Mm-hmm.
1: Lari nuhu mwantena kato tulusoiti.
2: Yes.
1: Atadua na irompalo wa mwana juu mesepa.
2: Mm-hmm.
1: Imagine.
2: 4 years.
1: 4 years.
2: Neto limone juu. Ure ahomai mwa UDA.
1: Yes.
2: Nani nyapa regelu nyeki.
1: Mm.
2: Ure winape kena nusiligi entoke na juu la juu kaa regelu nyeki.
1: Mm.
2: Nemeji ya isha manalu.
1: Ah.
2: Maendeleo na rasi.
1: Yasi.
2: Nejuu haki ya Mungu.
1: Mm.
2: Maendeleo.
1: Hey. Eresha te lota sat. ECD centers.
2: Yes.
1: Nara ipi mietu otoma nari.
2: ECD kuna rean accounti.
1: Hey. Hey.
2: Nara
1: ipi miet 512 yes lor dan degi jogiti na ageti mpisha ipo ogen ore neti wini ore neti wini ore weti
2: neti wini megideru agen mwane nganga
1: a ketin kera tanaka
2: yes
1: 512 ECD center dolimo nara shara county government e Kiambu
2: ndio
1: te mwara governor Kimani wa Matangi
2: eh
1: dolimo edejo Ore ngera nkalusuni onomare 52,000 kids.
2: Mm-hmm.
1: Negra shibaga no program na itoti yeki.
2: Mm-hmm.
1: Agetu moloshoro.
2: Yes.
1: Irmosor.
2: Yes.
1: Ogole.
2: Mm-hmm.
1: Kila ngolong. Takuna sugulu.
2: Kila siku.
1: 52,000.
2: Yes.
1: Kids.
2: Mm-hmm.
1: Idoni mu.
2: Mm-hmm.
1: Eresha takimani wa Matangi.
2: Mm-hmm.
1: Isipitala na ajine level 4.
2: Mm-hmm.
1: Neresha da ile.
2: Mm-hmm.
1: Level 4 hospitals.
2: Level 4 hospital.
1: Yes.
2: Ile.
1: Ereshada ile.
2: Uh-huh.
1: Ito ni mu?
2: Uh-huh.
1: Nereshada kule si yudhala na ajine level 3.
2: Uh-huh.
1: Na harati kita mwe ile. So.
2: Yes.
1: 6 level 4 hospitals.
2: Uh-huh.
1: 26
2: yes.
1: level 3 hospitals.
2: Yes.
1: Erejo ereshada ki.
2: Uh-huh.
1: Negra se shu poken. Netiri kek netiri poken toki mpaka lakadhar ni.
2: Ama hadima ikili wana. Kano shiaga pisa ira enje rumbiro na isho arasari gafana. Nena rumbiro nyananya.
1: Mayuro nano. Kali kinara asaki mani wa Matangi.
2: Kaya rapayeni nyana rumbiro.
1: No, nasi vitala da jugi era onomwele. Na era asari innovation.
2: Onomwele.
1: 56 hospital. Renovated.
2: Yes.
1: Nede bate.
2: Yes.
1: Mekeji neti yaba.
2: Uh-uh.
1: Edesha ta siyendo kuna ji.
2: Uh-huh.
1: Medical store. Ena Kiambu County.
2: Esh.
1: Ewe nepeke kuloke hipo wakini medhore bukuta Kemsa.
2: Uh-huh.
1: Na kete wiji account nipo.
2: Pari nipo ya hospitalini.
1: Pari nipo ya kaja?
2: Apo hospitalini.
1: Nejo nana operational.
2: Odo yungu raji?
1: Odo yungu raji. Etejo.
2: Mm-hmm.
1: Kincho ntomono nkalusuni ibare.
2: Mm-hmm.
1: Tonimo.
2: Mm-hmm.
1: Ntomono nkalusuni ibare.
2: Ibare.
1: Nkukui.
2: Mm-hmm.
1: Ining.
2: Mm-hmm.
1: Ola nterera.
2: Mm-hmm.
1: Our seedlings.
2: Mm-hmm.
1: Tarape unanda.
2: Yes.
1: Tenebo ajona sabre thire ngule fertilizer.
2: Bebu abalonga ni iremisho
1: hey.
2: Iremisho
1: kinjo akala
2: kinjo embego
1: kinjo akempego
2: kinjo fertilizer
1: kinjo akapata laisa
2: mm.
1: Ningito ni shongukui
2: nikijo ninyo duaba
1: ngito ak ibare 200,000 women
2: ai ai ai
1: edo limo kimani wa Matangi nejo
2: ehe
1: emeki arato city mamu central Kenya nena ne ku meti ndoki ne meti
2: yes.
1: Yanga regere smeti nyo
2: ndio
1: nejo na nyaga abekilta ile sola nkalusuni to monari
2: pe ni langa ne mena le city balenga darede
1: yes
2: ne bok sala ne ni langa raju na na ne wi ni do ba yo city ma
1: yes
2: ne tu sala
1: 12,000 street lights wore jo kila sala pe ni mena city ma meme na garati kiam na na bolo ngore mena city ma kanya mzima ne jitu min te kiambu tankara kenyo sala or governor da diele all right ile jo kimani wa Matangi ada shata 7 bus parks
2: Sitejiwa rabashi.
1: Maabishana.
2: Ndio.
1: Pak no hisa koreta dola na stage saa hapo kanaro.
2: Yes.
1: Edeshara kimoni opatange na apishana na abaneja ti abori la rino ngon.
2: Eh.
1: Ashwe na na tikita ngala deni. Shwe no hina ti enchwara moni.
2: Eh.
1: Edeshara na apishana.
2: 7 of them.
1: 7. Nerejo, ndere kulio to mono ngon dana na shetse under construction. Ening?
2: Ehe.
1: Ili joko nendo kuna jiso kuni ni modern markets.
2: Modern market.
1: Nijada shana tikita mwele na hide party.
2: Yes. Tikita
1: mwele
2: na hide party.
1: Na hide party.
2: Mme na ajika isi kuni.
1: Aa.
2: We, ndugu.
1: Yani, ule maja mayulo. Ayungu rabia na gazeti ya meto na akali guleba zaidi.
2: Yes.
1: Na hata saki mani wa matangi. Or governor ile Kiambu. Yes. Tentam nabu.
2: Larinu ungo ndo ini.
1: I am telling you. Urebe ngor. Mijaka nafasi ya professor Kivutha
2: Kibona. Kina wabiyolo unatoki.
1: We?
2: Elelegi ya haldo kandaka larungani.
1: Okay, bye.
2: Elelegi ya nyagalu.
1: Ah, menyagalu lukana lenya mga yolo maendeleo.
2: Eh, weni
1: mwana mwana. Serikali ngulina garajeta nyamala.
2: Eh, aruga mwana emirata serikali uling.
1: Ah.
2: Omerungwa iyo, omerungwa ina yudie. Kakwa,
1: ure lukana le Central Kenya. Eh, eh. Tindia saka maendeleo.
2: Eh.
1: Na yake jalo.
2: Wosi ya ni mwana mwana masai.
1: Ay.
2: Ya. Niji kiara ke.
1: Mera ta kiara to yo gole ka ke.
2: Kiara ke.
1: Hei kiara ke.
2: Eh.
1: Toro dua mera sa. Hei kiara ke.
2: Yes.
1: Ri jenga por basi ntoji kiara ke. Ure mba na rasa ele governor ele kiamu. Kina ine gum track record or governor ni lor masa.
2: Yes.
1: Track record ole ntutu.
2: Ndio.
1: Track record ole lengu.
2: Yes.
1: Track record elati.
2: Yes.
1: Tuone. Amalari no umwa noti yeri kuri.
2: Wapi?
1: Amalari ntombolo lele mkuti
2: yeri. Antika yu project hey. Kwa yote hapa tuote.
1: Joyo. Nialalo nwando wata 4 years.
2: Akiamu.
1: Memere ni medisa ya project ila wano jikimani wa matangi.
2: Nimbaya.
1: We. Joyo korachuti lemurua.
2: Orachuti lemurua.
3: Orachuti lemurua. Endasuwa ame saita kweni. Tenebe jamasi jamagena. Mgeri yankazana. Namasangira walewan jamagena. Ada itu nomor orang sebaya ini berjadi dari disebut jadi karena lu na orang sebaya na lu hamba siapa nama injaga nama siapa kalau yang ini orang ini lalu saji apa yang kita beli na di bawah sini nombor ini bokin kalau jadi karena karena birara pengen jadi birara baru sih na kalau kita lagi kalau sini nombor ini bokin. Bila nak, ini namanya mesra jalan suru. Kalau saya kena, itu bahang kau berlanding. Mesra mana, mana sebut ni pun kerja. Nama mana saya masih ragu. Nama mesra mana, ah holding kau perlu. Ini yang nak nak nak kau sedia ni kau ni ada risau. Nah, ada mas suru ini pun saya kena lah bagi ya. Ini dia nama nama nama Omar Jumat dia nama dia harami Rasuna nama nama Emang dulu. Jadi, terhadap nama ini, untuk kami berisi, dan ini sila, untuk nama nama kita, yang kena tujuh hari, nak kini orang kolong orang sila, orang kolong orang negeri. Kita nak lebih sama sekali nama, kita hari nama 166, ini nama yang nasib, nama yang kita nama, kita hari nama berisi. Tenggara kita angkara yang nasional, nama istilah kau di mana, ina raun. Semua ini nama nama kau nama di tenggara kita hanya saja lah orang kaya. Kalau semua jauh benar ini dunia lagi, na ini mana sama lain lagi na encikanya dunia ini nasirin na na ini berangkau. Kamu mula ah nama lina rasul, nama lina segala nara, na ambil na sibirali, ambil na usul sahunari, ambil na untuk jila lewat sikit. Kali ini na kudin dia lagi kerja dia na dia ini nara lah bawa, karena kerja dia na ambil lagi na ibur, ambil na sibirali. Yang belum berana, nanti kerana tanah beri urur geli. Yang lari ala bawa nana namuria, yang mana kerana langkasnya labuju tinas seru hembirangkau. Yang lari jaga guna nana nana obja serani, nana syahud obja syahud nana usuhud nana nubur sikna guna mesi. Nah, ini lebih banyak macam balak ade erana itu beri beri. Nari biasa erana syahud tuh ini beri beri nara oleh. Kurang nak, kalau banyak nak, cara nak jadi sukun ini, cara nak fis,

0: Mayai, kanyo asa do yas. Aichafu wangi lani ine, maite watidinga darasa. Me maite watushuko gino yang ati ungi. Mera yungufuna na banyi. Kanyo aba ananwe gira kegu na asa gino.
1: Eronita anaisula anunwa gino kona tefens isuhul. Eshirira, negira iruri yege wan. Inyale, enkilenye.
2: Nasula, Nasula Roy, kanyi ya sira biru shuko darasa na shomo rodungulie kera po wakini?
0: Maidi mnanua shomo darasa.
2: Kanyo?
0: Maningire sidai, shoma geye darasa, tunga yogi nanu.
2: Mala imwe imwe ipi, toli geye aja kanyi shida, ashwala iburuguru mwalimwe.
0: Woi, arasa ya, miki mboro kia kwa mwalimwe, kali kikake, miliki ya gele gairungani.
2: Maliki li gairungani pi.
0: Baba hiki ni sukuli disemba na yokinto iwe ni lasma pa amurati na yokini nche ejire nema yu na amurati nema iruge ishalo sukuli ure renkara ki na nyore nkisuma na rene ituwa iruge na yu to iwe ni na emere ilaka irungani la ya sukuli nibidi na hake vya iruge anena yu na imendo ina mo lengte nkishu yai ena mayu ni nyeni rase ilaka irungani
2: oye polo lengne sula
0: eji na aramatiti yang na ire ruaninga na kaishiwo o maire rudoi ni nyaret yeyo aramatishoti yang kumbe kera yendogi na rijingo sesin kage irua imagine lika irungani
2: kanyo ina
0: ore kulingana wengi suma na shwarira yore sukul na akajo infection ina na rijinga amore ntomono na arumurata na irua wai suja irobiraki nebula ina infection ore rara megure ara break ea itoki era acho ake kwete tapo wakisa
2: oh no. Ni huku nabia girendo yae magiredera sajungu.
0: Oh, kumbi inabare na lorwe ni ringu liye kera. Nete ruwe ngomi ngomi nekweni.
2: Indata.
0: Mailaumu rado yamu, enkufrune napi. Neme yegure na nayuna loru sugul, pi.
2: Pole olegi na isulato kuna ningira ima. Kage majei gireti nila ingwa sugul. Uro lunga nikitok, liamini, nila inosagi, nigireti.
0: Na kesipa. Kala ino sayer malimu ilangile English amuka dolo shi ajoye ni nguyo uling. Asho uling amugira ritu.
2: Karibu uling nchuru era inesula.
1: Erabolo genyana isula utau. Neno saki enchurere nye nena nagira ima. Ore esujuina nela angama urumalimu ilenye nelo ilo malimu ayinguragi iretoto na ishia ebiorisho. Nebagi na isula ni ishu. Nishugogino sugul aisuma ogulegara. Nishugogino enkwinia enkuru genye. Neshiba anapagi. Ore rara na isula nemanare sugul airengen kulegara barisho na yao emuratare entiro.

0: Mayan FM, ekenwar pogingai, ekenyor pogingai. Kita bagitia emurua onkorgori.
1: Aitonga.
0: Mararienda.
1: Loitai.
0: Olturoto.
1: Topoti.
0: Mbenek Dabashi.
1: Isauri.
0: Entargeti.
1: Nkewanchani.
0: Kumpa.
1: Maili 46.
0: Denebo Omerweshi.
2: Mayan FM.
1: Eini ningizo Mayan FM. Saipoken. Intiringa yuti atwa Mayan FM.
0: Itume isingulutinu onkorogi olomono. Na ingua seuse unalulunga.
1: Mayan FM ibnabo opointi nabishana ewangan olosho
2: ewangan olosho
3: esebagata ko linyawangan na olosho nalde kaniti kita mari onor sauni enta de ganya kigranga mara totlo murwa to 40 to 40 cho yogora toti lemuro no kainyona lo tudugo yate murwa poka na banini titanga ganya no longi dura to shoku yogana sim safari komo etel lelo gele gele sms na rawa ki yote 0785929283 na nijidi yungu tina jina whatsapp jo yogora toti lemurwa
4: Oratioti Lemurua. Kiaga mama mama wasere lorongusa. Agere arogentrai. Sera gwane langenja masi ande ngire hini. Anda soga nanga genya. Ida yongo rukul mere nyamali. Agere anaire rinyalo lengane. Jena gara. Amo rene yongo rana agrobi. Ngalage yoduo. Egrobi rukul. Nige kira isyanga yana he. Amo jere nyongo rujula rosak ngarambo. Age koi yor rosak ngana yana grobi oleng. Amo rene murwe agiro uaju. Ni ro dengan karambor lagi ya rasa yang nama lai do la jena na ran nen jan kali ke sele kira ngai rabo na mere ni mit mai ni ele le ro binel le le ru asha ai ko nari ran ni jan ita yang ko ban do kul me jan ma le ga na ra kira ngai jan ni ko ngara su guli ni te ga mai ra su guli ni ro kul ni gore sidai ara na se yo ndo ga ka nyu ra ma gnori na ga ra ma ri I do na ro ya je yo men te uzi I ga ngai ya na se ro kul lai sho na yo ga na ga nya sidai Ina rusida yang kawan tu kena itu kena kaya nak kerja nak bikin lebih asyara. Jadi orang harap dia hera orang doa ini. Nah agak dia agak yesus mara pulling. Amo ibu agak itu undang ini. Ibu lassi mara dulu om deh ibu siaga nari. Amo rene orang nari yang bagi. Nah agak mila agak yang bagi ni asal asin ni asirin. Ayo nari ni dia. Nara yang kurma nari boleh ini. Anak yang kiri kurma agak ia na ingin loh ini dia arwa. Nari ini arwa mesin. Nah agak ia ayo nari ni dia. Meja nara gaya guru salar, illa bapa gaya na, asyukin lagi gaya nala lalu nama rene nama orang kita garai di negara, na itu nama diri engkiri garai agai iya mana bumi yang jauh deh, na agai miri agai iya na itu mila, yang ni unda pura agai senyanya nangka agai dia yang garai, nangka agai senyanya bilau ni nama diri mila mesin, aku nari dah lija, doli aja guru gua, tu ko lamor ira nama diri mila nangka dia agai, boleh nama diri mila mesin ni nang jauh deh. Aye ni kita gayo langkai yang nasi, ambil dari rumah gayo langkai. Kita gayo na dua selosian aja na na guril guril. Ni kita langkai yang nasi, amni naga na ramai rayu. Ellella berani jangan na rogirin. Naik dengan aje, naik dengan aje na tu naik naik dengan loso kau ni na dua. Aje gayo langkai. Aje yang gayo lele gayo yang na dua. Ellella cari ni. Ellella orang ragu lagi ni jigna lele syabar loso kau ni leju moru musoi. Kita lele lele. Dan kahal ni na randai. Ni orang randai juga moya. Yang mau jalan dari, kita yang ada yang korokul melayan namali. Jom sedang nak jalan nama aja dari luar melayan dari. Nee sedang, ni korang korokul lagi bosu luar yang na kaje majul. Jom macam tu orang bawa mereka ni kerang. Kalau nak ni ni orang dah nak rundi. Kaje mereka kontrol ni naik yang lada naik kujera. Mereka luar korokul lagi yang tu nama dia orang bawa mereka luar ini ni yang luar ni korang aku milih lagi. Aku tu lagi ya jo, ejar na, erer naik ni ni orang tu. Majul lah mungkin arah korokul sol lawar orang tu orang yang aje biasa. Nadu nang asalnya ya jeng angkau ni kita bawa yos ni nara rokong gol dengannya, nahu nana dia ni malu tu. Kita yang angkau pandu gol meriah ni malu tu sabu main dalem orang ira ra. Kalau ajar kita dengen jalan nadu lari ko. Kami la nadi tu dia ajar rokan tu. Iko anak kita ara ni rasa ngara rakan dia nawa ni dia nawa jalan resmen di jundi tu. Iro naja ara dek nadu nara marah. Hello itu nadu ko ya. Orang ira yang kolong apa ya jumatili. Angka jumatili angka ya lo. Ya raba yang kami salah dia kerana nara bolori, nara bolori apa agaknya kami salah nara bolis bolori. Orang orangnya nado gaya naji nado Indonesia gaya. Kita lagi ya do nere dua naga sini jalan orang orang nado air ramah nampak bulir ni dia orang orang ni jual mawai. Ya rasanya osoi. Egan nara bolori aja joyo, enjoyo amar ni ni mungkin ni kerja rasanya mana nado. Mungkin jalur rayu kita rasanya gaya macam ni kerja jalur lah. Nari ada dalam lari bunyi. Lo ni tengah ya mula dengan tuan yang ulleh ulleh dua, ulleh. Ia boleh yang enggak dua. Amara jangan dua kali. Mula dimin juga nana lagi nana jaga naya jangan nala itu. Amik dengan nara naja.
3: Asho leng mama baswa telorongoswa tankara kalora tuti sidele mwelincho yoko la tuti omboro na kewan katokul kaja maksi nijo mama baswa
5: kabisa ironywa do lingu mama baswa ayo so ratuti limburwa neto limumbake ni kununo ground sayi baka siyase ground vile nilo ito 85%
3: asho leng jo yoko la tuti limburwa.
6: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye duka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi

0: kabisa ori jadi ngomono kabisa na jadi mbara kuna sa igra naka abudu wala ningu ntena lishara yes igra naka roi ati lishara nikijo roi enengu di oramati na lishara doi kiti wala ningu nkwere iye ya unu watu kandu ilawoshi na ngudi oramati ya unu watu kandu ilawoshi na ngudi oramati tena lishara kuna sa iroi lwa ligra ajo wala shilinkiteng lelongani roi orkuwa torono liye ni woru kala rungani lo ligra ajo toshu kiyok le rungani ajo na asena no ya wala rungani
1: maja na lo
2: ala
1: yes
2: wakala yana
1: woy
2: wala yana
1: sufa oleng
2: wala wala wala wala wala wala wala wala
1: Ani
2: ini di mana mana mana?
1: Ya dia
2: ini. Ini di mana mana mana?
1: Oh
2: ye. Ini kalau mana mana mana mana yang kita. Kalau mana mana mana mana kalau kita. Kalau mana mana mana kalau kita untuk beli. Kalau mana mana kita beli. Kalau mana mana mana kita beli. Kalau mana mana mana kita beli. Kalau mana mana mana kita beli.
1: Okay. Dama iramio kabisa. Dama iramio pia mganare.
3: Tutone robiragi.
4: Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba naitwa. Angaye inegya marwa menginta ya marabagu anginta marabali girarna.
5: Engudi oramati.
1: Maya nalo?
2: Hello.
1: Yes.
2: Suwa doleng.
1: Suwa doleng.
2: Eja na Robi.
1: Ese da ye wanga bisa.
2: Eh.
1: Nigere nyamali bi.
2: Eh.
1: Eba e.
2: Nanda aji na nusi jide o to mune kiri na wanya ka naro kaun.
1: Eh.
2: Da ye na lo sinye sal manya rabi.
1: Eh.
2: Kido suwa ya sabo.
1: Eh.
2: Eh. Wale nato mato ina na oche mwita la mati.
1: Eh.
2: Na o doshi la oche zengu kanisa.
1: Eh.
2: Ore ba ba ri kharama na iso mi na orole langai
1: ko
2: ni wono luma na kaerola
1: ehe
2: adala na dormo china to jige ino jilo ronga na ye mujara ma ti amu me do china
1: ya ni gel do rara kanisa
2: e na ku si gele do me sugila bale
1: ah bale na ma rosho bi
2: ai
0: ya ni lo kanisa lo do rora mo re langa ye wani
3: toto me dobra ki
4: mungu baba nataka nchogorani mungu baba naitwa anga ye ine ya marwa menginta ya maraba wangu nta maraba ligirarna
5: engudi oramati ewangan olo show mayen fm

0: kotia ninye doi ilolo greita ba hii yolda ikani atomono udo loro greitia na newash anake saa 12 abasi kegira iria maritenebo karibu kanga irgira itomon abeka tuera matare majene fem halo yeu
1: subo alanga nandaiwa
0: ii pole mama Charity
1: yeu mama Charity mbure na sabala
0: ee ho
1: nani ngira jemajena
0: kasari antuko la rohibanka ii
1: Amen.
0: Eh.
1: Tabala na tumbe.
0: Tibika.
1: Nasa singara. Sungu.
0: Ehe.
1: Ngongo la marira bo, gina nala rombo na roirua.
0: Eh.
1: Ile nje si erinka anjanya Francis Egumba.
0: Ho.
1: Oda ndana sa bala babala noi.
0: Eh.
1: Ona biendo lile erisa jiloni.
0: Eh.
1: O baba sai no murunga o jare rile le na jago gama la. Tuam.
0: Ah yes, sawa sawa, shole mama Charity. Mayen FM, hello.
2: Hello, Smith.
0: Kiyo.
2: Suwa.
0: Eh, papi.
2: Kedendeva.
0: Kisida inaleng medie nyamali.
2: Eh.
0: Eh, kedia nyeri nalo.
2: Kisida si nyamaleng nyamali.
0: Ho.
2: Su, yanga yamahe.
0: Eh.
2: Na wada mali jingu lo.
0: Inti jingu.
2: Eji nanga yang wadi.
0: Eh.
2: Eji nama dari mwena ngera.
0: Eh.
2: Onga na hai neo yado ando yorma yasem wone yira. Lata ni nama marai.
0: Aya, sholing. Mayan FM, halo.
3: Hello.
0: Maya nena?
3: Auntie
0: Silo. Yeu.
3: Ibu oleng.
0: Ii papi.
3: Oh, Chris, indena rena isabali.
0: Karibu oleng.
3: Kata la marika wakula bera amalele.
0: Ii.
3: Aha, sabi yang kabrani ili andaji.
0: Ehe.
3: Nabi yang kawalen dombo kogina adu.
0: Ho.
3: Nabi yang kanyan to kogina dikiro ninyela.
0: Aha.
3: Onga nasari nyewu wogin.
0: Ii.
3: Anyang kulo bogin, terlunga dool dash bogin.
0: Ah, yes, sawa sawa. Ente iba sida yoye. Mayan, hello. Hello.
4: Hello, Osimu.
0: Yo.
4: Iyo langa na kwa.
0: Iba piola la shalai.
4: Eh, bali mekleni kwa langa kwa tamurwa na.
0: Karibu.
4: Long time.
0: Long time, karibu.
4: Ma yero 20 ya ne 20. Iyo kitiya na nina na na kwa kutma sabitke.
0: What? 20 nyaba. Haya.
4: Yangu la mwana.
0: Ya kadamu.
4: Damu na kare?
0: Kadamu kadamu oling. Etalakwa na kwa kawalisha raimu.
4: Etalakwa na. Aji yele na kare. Yere mire senti yere yere yangare.
0: Napi. Hiyo ni miaka mingi.
4: Miaka mingi sana.
0: Aya. Karibu na aduoka kuipikita na matari.
4: Dama lefeta alishumua kelela yele ndugu.
0: Eee.
4: Maje gire joko ngezi kampari parali harida yoko leng.
0: Kanga igira apike na matari.
4: Dengan apa dengan apa yang kita ini kok, dengan level lagi Fred level lesung, Melmado level lagi Jacob. Kalau apa kita ini level ini kok, dengan level pelajar ini kok, macam ni. Kalau kita ini level suara yang mungkin cuma berubah melulu. Mau mian, mau apa itu kita itu kah ibu.
0: Aja sama sama.
4: Apa juga kan, kamu nama jalan tina nama jalan.
0: Aja.
5: Ewangan Olo Show Mayan FM.